0: Macam mana? Okey kau?
1: Awe, bisa ijo tu benar. Bah, mari tah.
0: Bah, okey. Kalau sifat al-mahmudah, sifat-sifat terpuji, lawannya sifat al-mazmumah. Artinya, mana-mana sifat inda bisa lah tu ah. Sifat-sifat terkeji, nyata ni. Sifat al-mahmudah, sifat-sifat terpuji. Sifat al-mazmumah, sifat-sifat terkeji. Mia tujuh kalimah-kalimah. Razil, Qasis, Dani'un, sama Hakir. Semua ini kiranya membawa maksud terhina, kena ucap, kena keji, tercela, mendadak berharga, yang rendahlah nilainya. Radil, Qasis, Dani'un, Hakir, bermaksud perbuatan yang keji, yang tercela, yang terhina, tidak berharga, rendah nilainya.
1: Macam nama orang pun ada jauh pendengaranku. Tidak boleh salah-salah memberi nama kah atau melagau nama orang tu ah. Tahu-tahu karang buruk maknanya.
0: Au, benar. Bunyi lawa, tapi tahu-tahu nah. Jadi ihtiqar pulang.
1: Apa maksudnya tu?
0: Ihtiqar dan kalimah-kalimah macam izdira, ihana, atau selain dari memandang rendah kan orang. Maksudnya, penghinaan sama pencemuhan. Mengucap-ngucapkan orang lah tu nyata ni. Ihtiqar, izdira, ihana, memandang rendah, hina, penghinaan, pencemuhan. Mia tu juga zulun, izlal, qusfun atau qusfun. Sama juga menghina jutu, merendah-rendahkan orang. Apa tu nyata ni? Melihat sebelah mata ganyabah. Zulun, izlal, qusfun atau qusfun bermaksud mengaibkan, menghinakan, merendahkan, meremehkan. Lagi satu, laumun pun maksudnya celaan. Laumun maksudnya celaan.
1: Sikap sombong takabur lah tu bah.
0: Cuma itulah. Perkataan takabur itu dalam bahasa Arabnya takabur. Takabur, tajabur, qatarasah artinya sombong sama angkuh. Mia tu juga fakur, bangga sama megah je tu. Fakur, bangga sama megah. Lawannya tawaduk, rendah diri. Tawaduk, rendah diri.
1: Teringat pulangku kisah iblis nah. Pasal ia sombong, ia mau sujud ke Nabi Adam.
0: Oh, atu tah contoh yang terbaik udah tu. Durhaka, sombong, angkuh, pendangki. Lepas satu, berdandam tia lagi. Pasal kena laknat kena masuk ke neraka. Kan mengajak tia lagi tani anak Adam ni. Mendangani ke dia jadi membernya.
1: Mudah-mudahan dilindungi Allah dari misi-visinya atu. Amin. Atu bah. Kalau derhaka, dangki, sama dendam itu, apa bahasa Arabnya tu?
0: Derhaka dalam bahasa Arabnya, hukuk. Derhaka dalam bahasa Arabnya, hukuk. Iri hati, cemburu, atau dangki, atau hasad. Iri hati, cemburu, atau dangki, hasad. Mia tujua kalau dikatakan ke dia, qara. Ini kiranya orang yang iri hati sama banci kandangan. Ia mau ia saja dapat yang baik. Orang lain ndak boleh. Ghara, iri hati, membenci, menginginkan kebaikan untuk dirinya, namun tidak menginginkannya pada orang lain.
1: Cuma tu, banyak juga. Lain lagi yang berdendam tu ah.
0: Mun sakrun, atau intiqam, atau maksudnya balas dendam. Sakrun, atau intiqam, maksudnya balas dendam. Mia tu juga, hiqdun. Kira ada niat indah baik sama berdendam lah. Hiqdun, niat jahat, menaruh dendam. Pasal ada rasa marah ataupun ghadab. Biasanya terjadi cemanya ni, selain itu rasa benci atau bukhdun. Marah, ghadab, rasa benci, bukhdun.
1: Nah, ani pun patut dikawal jauh ni sifat-sifat ani.
0: Lurus, luan banyak memarahkan atau taubih, indah jauh bisai. Baik luan banyak marah masa mengajar itu. Taubih ini pun ada maksudnya celaan. Marah sampai mencela, mengucap-ngucap. Taubih memarahkan, tau celaan.
1: Oh, benar. Indah bah. Kan dangki ini ada jauh dangki yang nyakitani, dangki yang baik, yang bisai. Atau macam mana? Sama jokah kalimahnya macam tadi.
0: Bagus soalan ini. Cuma ini, dalam Islam, dangki ini memang indah diperbolehkan. Apatah lagi dangki yang nyatani ia mau saja ia yang terdapat. Dalam bahasa Arab, anitah kena galar, hasad. Sama juga, guyur, gairah atau qirah. Dangki atau cemburu, hasad.

0: غيور، غيرة، atau qirah, dengki atau cemburu. Dalam masa yang sama macam nyamuk tadi dengki yang bisai, ini dinamakan qibatah, cemburu, iri hati yang baik tanpa menghilangkan nikmat seseorang. Dengki pulang jua tu, tapi dengkinya ini ia mau nikmat yang kena bagi arah orang, tapi indah yang mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu. Contoh, dengki kan orang hafal Al-Quran, dibacanya siang malam. Macam katanya, mudah-mudahan aku pun satu hari miatu jua. Amin. Atu boleh.
1: Kira macam jadi inspirasikan buat baik lagi bah tuah. Termotivasi jadinya. Patutah ada kena sebut arah surah Al-Falaq atu. Minta perlindungan dari orang hasad. Perangai iblis syaitan tah jua. Indah bah. Menyebut lagi pasal perangai dorang ani. Kan selalu kena kaitkan dengan dusta. Tamak sama membazir jua. Kalau atu, apalagi harapnya tu.
0: Kalau tipu atau dusta atau kadzib, mun takabbur, takabbur juga bahasa Arabnya tu. Tamak, tamak, kedekut, buklun, mun membazir, duan suka boros atau israf atau tabzir, kutambah lagi lah. Show off, riak, suka menunjuk-nunjuk, riaun, tipu atau dusta, kadzib, takabbur, takabbur, tamak, tamak, kedekut, buklun, membazir, boros, israf atau tabzir, riak, suka menunjuk-nunjuk, riaun.
1: Kuperhatikan kalian ni banyak persamaan sama Melayu wah.
0: Aunya mu, kalau ku sebut zulmun, khianah sama nifaqun, dapat kau teka apa saja tu?
1: Cuba, dari bunyi-bunyinya atau macam zalim, khianat, yang sebutnya tu apa tu? Macam familiar tapi ndak ku terbayang sebutnya tu.
0: Ndak apa-apa. Percubaan yang bagus sudah tu. Ngam tu nyamuah. Zulmun maksudnya zalim, khianah, ataupun ghadurun, khianah. Yang nifaqun itu artinya munafik. Sitalam dua muka bah. Zulmun maksudnya zalim, khianah, ataupun ghadurun, khianah. Nifaqun artinya munafik.
1: Allah, patut bunyinya tu macam kenal. Tapi indah terbayang, mun periksa ni rugi .
0: Indah apa-apa deh. Tapi awak mun cuai kertas periksa atau benar rugi. Benar juga cuai ini ihmal dalam bahasa Arabnya. Cuai ihmal. Kalau gada-gada gagas satu, ajalah. Ajalah, gopoh, tergesa-gesa. Yang penting kalau periksa ini jangan ada kasal, malas. Kasal, malas.
1: Atu bukan periksa pun jangan dibuat tu, kecuali malaskan buat nindah jabatan tu.
0: Munani ingat, su'uzon. Sama satu soalan bonusnya teka apa? Syakkun.
1: Ingat insyaAllah. Su'uzon maksudnya buruk sangka. Lawannya husnuzon. Lurus. Lagi satu yang syakkun, atu bunyinya macam syak. Ragu-ragu bah. Lurus.
0: Masya Allah. Miani kalau periksa, tinggi di markah. Lurus tu jawapan moto. Su'uzon maksudnya buruk sangka. Lawannya baik sangka. Husnuzon. Su'uzon maksudnya buruk sangka. Husnuzon maksudnya baik sangka. Yang pasti tanya ni kena tuntut berbaik sangka. Tapi dalam masa yang sama, mesti jua waspada. Ubaya-ubaya apa-apa ni. Lagi satu, lurus tu jawapanmu. Syakkun. Atau ragu-ragu. Atau was-was. Ini pun lagi-lagi kalau yang berhabis teruk, sampai solat pun terkacau. Syakkun, ragu-ragu, ataupun was-was.
1: Sebut pasal was-was ani, tekanan ku pulang ada dengan ku atu, kadang-kadang kan marah tapi kesian juga. Balik-balik takbirnya. Macam ngumpat pulang rasaku.
0: Baik juga indah ku tahu siapa denganmu ani. Tapi yang ku tahu, mun mengumpat ani, qibah. Mengumpat, qibah. Apa lagi ya?
1: Kalau perangai kasar, yang kurang ajar itu apa?
0: Awah, mun kasar itu, gilzah. Kalau kurang ajar, bolehlah dikatakan gairu anik. Anik-anik lawannya kira bisailah tu. Indah bah. Kasar, gilzah. Kurang ajar, gairu anik. Anik, indah.
1: Mun udah kurang ajar, indah jo indah tu benar. Indah nyaman mata memandang.
0: Kadang-kadang pasal ada magrur atau muqtar, terpedaya akan dirinya sendiri. Dipanggil juga mukjab inapsihi,

0: Angkuhlah jua tu. Magrur, muktar, mu'jab binafsihi, yang terpedaya akan diri sendiri, yang angkuh. Tambah lagi kalau asabi, nyatani luan emosi, inginkan bertindak ikut suka hatinya kanya. Asabi, emosional.
1: Jua lagi indah benar. Hei, siok lagi topik harian ni. Banyak perangai kan dimuhasabahkan. Bakal sejadat yang mesyuarat ani karang. Mun indah tahan ni, kesian saja kau juga banyak bercakap jadinya. Mikirkan terjemahannya lagi.
0: Eh, indah apa-apa tu. Namanya berkongsi ilmu. Nah, benar juga. Kalau banyak cakap ani, sar-sarah dalam bahasa Arabnya. Melayunya, banyak cakap tu benar. Banyak cakap, sar-sarah. Bukan bah. Tadi katamu kan mesyuarat. Mesyuarat apa pasal apa tu?
1: Mesyuaratkan kempen kebersihan di sekolah. Selajur mengusai melawakan taman sama jamban atu.
0: Jamban anita ha? Inda pulang semua. Tapi dalam keadaan negara moden ini, negara Islam tah lagi. Sepatutnya jamban-jamban atu bersih. Tapi ya tah tu, tanggungjawab sama-sama pulang tu selain keraja pembersih.
1: Au, benar tu eh. Ani kadang-kadang jadi takutkan memakai jamban olehnya. Kecuali luan terpaksa benar. Mun inda nuhun nafsu. Bukan pulang takut antu baha.
0: Patih. Eh benar juga. Alang-alang kau menyebut atu nah. Sifat penakut atau pengecut atu dalam bahasa Arabnya jabanun atau kaufun. Sifat penakut atau pengecut jabanun atau kaufun. Masih ada sangkut paut sama ceritaan tadi.
1: Sempat lagi tu. Tapi indah pak, bertambah lagi satu kalimah. Bah Faris, beri note ku dulu ah. Kau ada rancangan apa-apa ni? Mun berlaku ikut, lajutah sama-sama.
0: Indah kali patih eh. Pasal karang ada kerajaku juga. Bahagia tah. Akhir karang. Bisa-bisa berjalan tu.
1: InsyaAllah. Bah, nanti lagi ah. Assalamualaikum.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar bahasa Arab. Mufradat atau kosakata bagi perkataan-perkataan yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi.
0: Muradifun.
1: Sinonim atau perkataan searti.
0: Mudadun.
1: Antonim atau perkataan berlawan.
0: As-sifatul mahmudah.
1: Sifat-sifat terpuji.
0: As-sifatul mazmumah.
1: Sifat-sifat terkeji.
0: Haqirun, dani'un, qasisun, radilun.
1: Perbuatan yang keji, yang tercela, yang terhina, tidak berharga, rendah nilainya.
0: Ihanah, ihtira, ikhtiqar.
1: Memandang rendah, hina, penghinaan, pencemuhan.
0: Zullun, izlalun, qusfun atau qusfun.
1: Mengaibkan, menghinakan, merendahkan, meremehkan.
0: Laumun,
1: celaan.
0: Takabbur, tajabbur, ghatrasah.
1: Sombong atau angkuh.
0: Fakur,
1: bangga atau megah.
0: Tawaduk,
1: rendah diri.
0: Angkuh,
1: derhaka.
0: Hasadun,
1: iri hati, cemburu atau dengki.
0: Ghara,
1: iri hati, membenci, menginginkan kebaikan untuk diri sendiri namun tidak menginginkannya pada orang lain.
0: Sa'run, intiqamun,
1: balas dendam.
0: Hiqdun,
1: niat jahat, menaruh dendam.
0: Ghadab,
1: marah.
0: Buqdun,
1: rasa benci.
0: Taubikh,
1: memarahkan atau celaan.
0: Hasad, ghayur, ghayrah, ghayrah.
1: Dengki atau cemburu.
0: Ghibatah,
1: cemburu atau iri hati yang baik tanpa menghilangkan nikmat seseorang.
0: Kadzib,
1: tipu atau dusta.
0: Takabbur,
1: takabur.
0: Tamak,
1: tamak.
0: Bukhlun,
1: kedekut.
0: Israf, tabzir,
1: membazir, boros.
0: Riyaun,
1: riak atau suka menunjuk-nunjuk.
0: Zulmun,
1: zalim.
0: Qiyanatun, ghadrun.
1: Khianat.
0: Nifaqun,
1: munafik.
0: Ihmal,
1: cuai.
0: Ajalah,
1: gopoh atau tergesa-gesa.
0: Kasal,
1: malas.
0: Su'uzzan,
1: buruk sangka.
0: Husnuzzan,
1: baik sangka.
0: Syakkun,
1: ragu-ragu atau was-was.
0: Ghibah,
1: mengumpat.
0: غير مزح
1: كسر
0: غير أنيق
1: كوران أجر
0: أنيق
1: إنده
0: مكرور مقتار معجب بنفسه
1: yang terpedaya akan diri sendiri yang angkuh
0: عصبي
1: emosional
0: ثرثرة
1: banyak cakap
0: جبنون خوفون
1: sifat penakut atau pengecut.
3: Ya, demikian telah pun kita dengarkan mengenai as-sifatul mazmumah, sifat-sifat terkeji, melalui perbualan antara Muhammad Khairul Hazim bin Haji Mohsin sebagai Faris dan Muhammad Syahrimi alias Muhammad Syafiq bin Abdul Ghani sebagai Fatih. Mudah-mudahan kita telah pun dapat sedikit sebanyak mengingati dan mempelajari beberapa perkataan yang telah pun kita dengarkan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rancangan Belajar Bahasa Arab ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Halwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar Bahasa Arab.
2: 1.
4: Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus.
2: تعلم اللغة العربية.
3: Belajar bahasa Arab.
2: 2.
5: Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab, kanabah. Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab, kanabah.
2: 3. تعلم اللغة العربية.
3: Belajar bahasa Arab.

0: Ya, demikianlah tadi Orang Pendengar bersama kita ikuti rancangan Belajar Bahasa Arab membawa kita ke pukul 8.50 minit pagi. Baiklah, untuk rancangan berikut ini pagi ini bersama kita ikuti rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Pertemuan Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatuna Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatuna Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah bin Naufal. Sayyidatuna Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan

Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
3: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
4: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera dua tas saja.
3: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
4: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan anak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
5: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: Baiklah, demikian tadi orang peringatan yang dirahmati Allah bersama kita dengarkan itu bacaan ratib atas semua kita ke pukul 9.30 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Baiklah, untuk seterusnya bersama kita ikuti seketika rancangan Cahaya Hati.
1: Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada penciptanya.

wabarakatuh. Auda, dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini, Auda akan mengikuti menerusi tajuk Mengobati Karat Hati. Auda, di dalam jasad manusia, seperti lazimnya, kita mengetahui terdapat seketul daging, iaitu hati. Jika ia baik, maka baiklah ia. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruhnya. Hati juga bersangkut paut dalam iman dan amal kita. Banyak melakukan dosa dan lalai daripada mengingati Allah akan menyebabkan hati menjadi berkarat, sebagaimana besi berkarat bila terkena air. Abdullah ibn Umar memberitahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah menjawab, memperbanyakkan mengingati maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat oleh Al-Baihaqi. Jadi Auda pendengar yang dirahmati Allah, jelas bahawa membaca Al-Quran dan mengingati mati itu akan menjadikan hati kita bersinar. Bersinar kembali bagaikan cermin, akan tetapi kita janganlah menganggap cermin itu sentiasa bersih. Jika cermin itu kotor, maka kotorlah ia. Jika cermin itu bersih, maka terpancarlah lagi pantulan cahaya ma'rifat, yakni mengenal atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar yang dirahmati Allah, untuk membersihkan hati yang berkarat ini, para ulama banyak memberikan pesanan untuk kita ikuti, yaitu memperbanyakkan melakukan majlis-majlis kerohanian, berzuhud dan juga melatih diri untuk membaca dengan zikir-zikir tertentu bagi mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tafsirnya, sekali-kali tidak, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, yakni dosa, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi inilah auda, jika seseorang melakukan dosa, maka satu titik hitam akan melekat di hatinya. Seseorang yang benar-benar bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Tetapi jika ia melakukan kali kedua, maka titik hitam juga akan melekat. Jika ia tetap terus melakukan berpanjangan, maka titik hitam itu semakin banyak sehinggakan ia menjadi hitam sepenuhnya. Hati ini sangatlah sukar untuk melakukan kebaikan, bahkan selalu sahaja menginginkan melakukan kejahatan. Apa yang diharapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memeliharakan dan juga melindungi hati daripada segala gangguan.

Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu. Dan kita akan bersua di siri akan datang mewakili penerbit mengucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, jagakanlah hati ini dari berharap pada sesuatu yang tidak Engkau tuliskan untukku. Dan janganlah Kau goyahkan hati ini setelah Kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, Engkau Maha Pemberi.

Pada minggu lalu tadi, orang pendengar bersama kita ikuti rancangan Cahaya Umbur kita, iaitu Cahaya Hati Umbur kita ke pukul 9.42 minit pagi. Baiklah, orang pendengar, seketika bersama kita renungkan satu kata ukamah ini. Usahlah bimbang jika diri kita tidak dihargai. Akan tetapi, anda perlu bimbang jika diri kita tidak berharga lagi. Ya, sama-samalah kita renungkan. Ya, selamat pagi untuk audio pendengar yang baru saja bersama kami di pagi ini. Nur Siaran Nur Islam FM, Radio Brunei. Dan insyaAllah tepat jam 10 pagi, berita akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan selepas lagu ini, kita bersama ikuti Lekas Tak Menghafal.

Lancaster menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-18 dari surah As-Sajdah.

0: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka adakah orang beriman sama seperti orang fasik? Mereka tidaklah sama.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Dengan sunnah, kita ni mulia. Menghidupkan sunnah adalah cara untuk memuliakan diri kita ni. Dalam dunia yang keliru dengan nilai dan arah, sunnah memberi panduan yang jelas. Orang yang berpegang kepada sunnah akan diangkat darjatnya di sisi Allah dan manusia. Teruslah mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Pesanan ikhlas dari saya, Muhammad Arif Faiz.

0: Lapar ya, rumah orang ni basah ni. Hau bukan yang rumah orang jari-jari ni. Pah, kalian tiap, aku mencuri. Ketawannya karang. Ha, dapat tu kembali barang kuat itu.
1: Kes-kes pencerobohan dan kecurian di rumah-rumah akan berlaku akibat penyalahgunaan dada. Hidup damai tanpa penagih dada.
2: Kenapa lain usul jalannya ke hitam tuan ni? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
3: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
2: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu tayar puan ni. Adih, indah dia jauh baik sepiar tayar puan ni.
3: Pastikan juga tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan. RTB Go.
4: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
5: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
6: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
5: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
6: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
7: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
6: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
5: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
8: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia memperget usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan langkah itu dilaksanakan dalam mesyuarat yang diadakan sejurus tiba di Pangkalan Tentera Udara Indonesia, Supadio di Kalimantan Barat bagi meninjau usaha menangani kebakaran berkenaan. Teddy berkata anggota tambahan yang terdiri daripada 3 Batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bagi memperkukuh pasukan yang sedia terbabit dalam operasi pemadaman kebakaran. Di samping itu, Presiden turut mengarahkan pihak berkuasa mempergiat operasi modifikasi cuaca serta mengarahkan lebih banyak pam dan peralatan pengurudian air khususnya di kawasan tanah gambut bagi memadam titik panas bawah tanah. Seluruh wilayah Naratiwat dikenakan perintah berkurung susulan siri insiden keganasan termasuk serangan pembakaran dan letupan yang melanda beberapa wilayah di selatan talian itu sejak malam tadi. Pelaksanaan perintah berkurung itu bermula jam 10.15 malam Sabtu hingga 6 pagi Ahad. Pihak berkuasa mengarahkan penduduk tempatan supaya berada di rumah dan perlu mendapatkan kebenaran rasmi daripada tentera, polis atau pentadbiran tempatan sekiranya mempunyai urusan mendesak untuk keluar. Langkah keselamatan ketat itu dilaksanakan susulan insiden keganasan berterusan yang berlaku di Naratiwat, Yala dan Patani malam tadi. Kumpulan penyerang dilaporkan membakar pejabat pentadbiran, tayar kenderaan serta meletupkan tiang elektrik dan kedai serba neka. Setakat ini, 2 orang dilaporkan cedera dalam beberapa kejadian letupan dan insiden kebakaran. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kini memasuki fasa baharu dan tekanan ekonomi adalah alat paling berkesan ke atas Republik berkenaan. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance dalam satu wawancara berkata tindakan itu diambil kerana Iran juga cuba melakukan perkara yang sama ke atas Amerika Syarikat. Jelasnya matlamat utama tekanan ekonomi tersebut adalah untuk menghalang Iran daripada membina semula nukleernya. Mengenai isu kenaikan harga bahan api domestik Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan tindakan Iran di Selat Hormuz, Vance mengakui mengenai kenaikan ketara harga minyak. Sementara itu, Kementerian Luar Iran dalam kenyataannya menyelar sekatan ekonomi dan perdagangan baharu yang dikenakan oleh Washington dan menegaskan akan terus berusaha melindungi kepentingan negara itu serta hak rakyatnya. Amerika Syarikat dan Iran saling bertukar mesej yang mencabar menjelang pengumuman baru sekatan ekonomi Amerika Syarikat yang dijadualkan esok yang boleh memberi kesan kepada Iran dan rakan dagang terpenting Tehran termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhahi berkata pengumuman segera oleh Amerika Syarikat mengenai sekatan ekonomi baharu ke atas Iran adalah satu tuntutan kedaulatan luar wilayah ke atas setiap negara anggota bebas persatuan bangsa-bangsa bersatu. Tambahnya melalui catatan di media sosial, sekatan sekunder tersebut tiada asas dalam undang-undang antarabangsa. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, akan mengadakan sidang media esok yang berikrar untuk mendedahkan sekatan paling ketat dalam sejarah ke atas Iran sambil menggesa China untuk bekerjasama dengan Washington. China membeli lebih daripada 80% minyak yang diekspor Iran. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran juga mengecam Amerika Syarikat atas tingkah laku membulinya dan menyeru agar dibentuk sebuah pemerintahan bebas yang dibina sendiri bagi memastikan keamanan dan keselamatan serantau. Mohammad Bakir Khalibaf berkata, Iran telah menerima banyak mesej daripada negara-negara jiran tentang membentuk pengaturan keselamatan serantau yang baharu dan kerjasama ekonomi. Beliau berkata Amerika Syarikat membahayakan keselamatan semua sekutunya melalui pengabaian sepenuhnya terhadap kepentingan mereka demi rejim Israel sehingga mereka sendiri terancam. Tegasnya perintah bebas yang dibina sendiri akan memberikan keamanan dan keselamatan. Kanada akan mengenakan tarif ke atas import dari Amerika Syarikat merentasi pelbagai sektor sebagai tindak balas terhadap tarif 50% baru Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Kanada, Tom Macani berkata, langkah itu akan bermula 8 September depan selepas beberapa rundingan sengit, kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan, memburukkan lagi hubungan antara dua rakan perdagangan dan sekutu jangka panjang itu serta merumitkan masa depan Pakatan Perdagangan Bebas di bawah perjanjian Amerika Syarikat, Meksiko, Kanada. Tarif baru Tuan Trump menjejaskan pelbagai sektor termasuk perabot, produk tenusu, simen, pakaian dan meliputi kira-kira $20 bilion mereka ekspor Kanada di selatan sempadan. Cukai tersebut tidak memberi pengecualian kepada produk Kanada di bawah USMCA yang telah melindungi kebanyakan ekspor Kanada ke Amerika Syarikat dalam tempoh 18 bulan yang lalu. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada audio ikuti menerusi berita perdana jam 1 tengah hari nanti waktu Brunei.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Duri Selma FM, Radio Bernawadah Hantar Pihansa ni. Waktu sekarang sebelum 10.17 menit pagi waktu berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama 23 hari bulan Ogos 2026 Masih InsyaAllah saya akan bersama anda sekejam 2 petang ini nanti seperti biasa dalam ruangan Salam Nur Bella. InsyaAllah kita akan ikuti bersama rancangan Segenggam Ibrah sekitar jam 10.30 minit pagi nanti. Dan sementara itu rancangan Nadua akan bersama anda sekitar jam 11 pagi ini nanti. Bila sebagai parang kita bersama masuk waktu bagi tunaikan Salat Fardu Zuhur pada tengah hari nanti pada pukul 12.24 minit tengah hari. Bila awak dah mendengar di rahmatullah berikutnya seperti biasa bagikan pertemuan kita di pagi ini mendengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma

للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya, hadis kursi, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan. Kemudian ia menerangkan yang demikian itu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, niscaya Allah menuliskan gerak hatinya hendaklah melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, niscaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya kerana Allah, niscaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukannya kerana Allah itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, niscaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: Segenggam Ibrah. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalam Allah ini. Segenggam Ibrah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang padanya dijadikan petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya, seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Bayyinah. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
0: Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan yakni agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul daripada Allah yakni Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus yakni benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus yakni benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yakni akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Itu adalah yakni balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Auda, surah ini adalah surah ke-98 di dalam Al-Quran. Ia dinamakan dengan Al-Bayyinah kerana membawa maksud bukti yang nyata. Surah ini mempunyai 8 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah kerana ia diturunkan di kota Madinah. Surah ini menjelaskan tentang kenyataan ahli kitab dan orang musyrikin bahawa mereka akan tetap berada dalam agama mereka masing-masing sehingga datangnya Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, kaum musyrikin mula berpecah belah. Nabi yang diutuskan bertepatan dengan sifat yang diketahui dalam kitab-kitab terdahulu, mereka yang membawa kepada ajaran benar, ikhlas dan menunaikan zakat. Auda, keadaan kaum musyrikin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus benar-benar berada dalam kejahilan. Mereka sangat jahil dalam agama dan juga akidah. Pada ketika itu, kaum musyrikin menyembah berhala seperti Latta, Uzza, Hubal dan Manat. Tidak hanya itu, ada dari kalangan mereka yang menyembah binatang, menyembah bintang, matahari, bulan, bahkan juga menyembah jin. Mereka benar-benar sesat dan tiada pegangan akidah yang jelas. Meskipun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi mereka tetap melakukan syirik dengan menyembah berhala dan juga sebagainya. Pada zaman sebelum Islam, kaum musyrikin tidak dapat bertoleransi dari segi akhlak mereka dan juga sosial. Pada waktu itu, mereka membunuh bayi perempuan kerana dianggap hina, penyalahgunaan arak, perjudian dan perzinaan berleluasa. Mereka tidak mempunyai nilai moral yang tinggi, sehingga kan mereka yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menyiksa yang miskin dan juga sebagainya. Mereka beranggapan wanita di zaman tersebut tidak mempunyai maruah, apatah lagi hak di dalam masyarakat. Walaupun begitu, pada zaman tersebut juga, puisi dan sastra sangat maju. Namun mereka tidak menggunakannya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ringkasnya, masyarakat Arab sebelum Nabi SAW diutuskan, mereka berada dalam keadaan rosak dari segi akidah, akhlak dan juga sosial. Sebab itu Islam datang untuk menyelamatkan mereka dengan cahaya tauhid dan syariat yang benar, namun tetap juga ditentang. Setelah Rasulullah SAW diutus, mereka mula berpecah belah, menafikan agama dan kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Mereka tidak meninggalkan agama mereka sekalipun, sampai kepada mereka bukti yang jelas, bukti yang nyata. Yang paling kuat menentang agama Islam di ketika itu ialah Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Masyarakat Arab di ketika itu menyayangi Abu Jahal kerana beliau seorang yang pandai dan berani. Namun keberaniannya disia-siakan dengan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahnya, janganlah sekali-kali kita meneladani kaum musyrikin yang mana mereka sekalipun telah datang kepada mereka bukti dan juga petunjuk daripada Allah, mereka masih saja menentangnya sehingga mereka sanggup berpecah belah dan tidak meninggalkan sama sekali agama mereka. Mereka banyaknya bijak pandai namun tidak menggunakan atau memanfaatkan ilmu yang mereka ada dengan sebaiknya. Maka kita jadikan pengajaran dengan ilmu yang ada, dimanfaatkanlah dengan sebaiknya. Mereka yang sombong dan kesombongan mereka telah membawa kepada kehancuran. Apa yang jelas di dalam hidup ini, janganlah sesekali kita menyimpan walau sedikit rasa kesombongan di dalam hati. Janganlah kita membiarkan pangkat atau kekuasaan digunakan untuk menindas mereka yang lemah. Ingatlah bahaya kesombongan. Pentingnya hati yang tunduk pada kebenaran dan ilmu itu mesti diiringi dengan iman. Berpeganglah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu dan Al-Quran adalah dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita ada mesti membawa kepada peningkatan keimanan dan bukannya membuat manusia tenggelam dalam kesombongan. Sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa taala itu adil. Menjadi sebaik-baik manusia dengan mendirikan sembahyang, ikhlas, menunaikan zakat akan diberikan ganjaran syurga dan begitulah juga sebaliknya. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala itu adil dan janjinya itu pasti. Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Ringkasnya, jangan menolak petunjuk maupun hidayah yang diberikan. Orang kafir kekal dalam neraka dan orang beriman kekal di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Auda, sekian saja dulu kita bersama menerusi segenggam ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan

keindahan Al-Quran, sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami. Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awak dengar di rahmat Allah. Demikian kita ikuti bersama rancangan Segenggam Ibrah, sebuah rancangan terbitan Nur Zainah Rombela. Berikutnya kita ikuti bersama rancangan Imrah Misalah selepas ini.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih rida Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah. Wanita sebagai ibu, bahagian pertama.

Seorang wanita setelah dirinya berkahwin dan dikurniakan rezeki dengan kelahiran cahaya mata atau lebih ringkas disebut sebagai anak, dia akan digelar sebagai ibu. Kehebatannya sebagai ibu jelas terserlah apabila tangannya yang lembut itu mampu membesarkan dan mengasuh anak yang dikandung di dalam rahimnya selama 9 bulan lebih. Sebermula anaknya lahir, dialah yang akan lebih menumpukan masanya kepada anaknya, disusukan, dibesarkan dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Perjuangan seorang wanita yang bergelar ibu bukanlah semudah yang kita sangkakan. Sewaktu anak masih kecil, dia sanggup bersengkang mata di tengah malam. Lebih mengagumkan, sampai ada yang sanggup tidak lagi bekerja demi membesarkan anaknya. Persoalannya, kenapakah diri seorang wanita sanggup melakukan semua itu sampai kadang ada wanita yang bergelar ibu ini seakan-akan tidak peduli dengan penjagaan kesehatannya, asalkan saja baginya anaknya selamat dan selalu sehat? Inilah tanda kuatnya kasih dan sayang yang wujud di hati seorang wanita yang bergelar ibu. Dia sanggup berkorban jiwa dan raga demi anak-anaknya. Dia sanggup melakukan apa saja demi nama kasih sayangnya. Maka atas

pengorbanannya itulah diibaratkan surga di telapak kakinya. Di dalam sejarah Islam, hebatnya perjuangan Sumayyah sebagai seorang muslimah dan juga seorang ibu sehingga kan seluruh keluarganya rela berjuang demi agama Allah. Realitinya hari ini, seorang ibu sanggup menyediakan segala-galanya demi keluarga dan demi anak-anaknya, demi memberikan kebahagiaan hanya kerana dia juga tahu bahwa Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baik untuk dirinya. Mungkin saja dalam dunia yang serba canggih ini, cabaran seorang ibu jelas terasa, di mana seorang ibu yang bekerjaya misalnya harus mengorbankan waktu rehatnya untuk dirinya semata-mata mahu mengutamakan anak-anaknya. Tambahan lagi, anak-anak hari ini begitu mesra dengan penggunaan teknologi sehingga kan terkadang ibu sukar untuk mengawalnya. Bukan hanya itu, apabila anak-anak meningkat dewasa, terkadang mereka lebih selesa memilih untuk bersama dengan kawan-kawan yang sebaya dan hanya akan kembali kepada si ibu jika ada keperluan dan apabila ditimpa masalah. Lantas, apakah perasaan kita sebagai seorang ibu? Realitinya, ia tidak mudah. Tapi jangan disangka hatinya seorang ibu itu tidak kuat, walau perangai dan perihal anak-anaknya kadang membuatkan dirinya tidak terkata. Meskipun puas hatinya terluka dengan kurang elok perangai anak-anaknya, tapi hati seorang ibu tetap tabah dan masih mahu menerima baik buruk anak-anaknya hanya kerana dialah seorang ibu. Ketabahannya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kasih sayangnya tidak dapat diukur dengan nilai harta kerana dialah wanita yang bergelar ibu, kerana dia tetap percaya walaupun dia hanya manusia yang biasa-biasa saja, dia tetap berupaya menjadi manusia yang boleh memanusiakan manusia dengan bantuan Allah walau sesukar mana dirinya dalam membesarkan anak-anaknya. Hakikatnya, seorang ibu saat dia sakit tidak pernah dia menyuarakannya. Saat dia susah, tidak pernah anak-anak tahu dia berkeluh kesah. Inilah hebatnya wanita yang bergelar ibu. Dia membentuk dirinya menjadi imro'ah mithaliyah kerana dia percaya. Dia membentuk dirinya menjadi imro'ah mithaliyah kerana dia percaya. Selagi dia berserah hanya kepada Allah, sesulit manapun perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu, dia tetap percaya dan hanya berserah kepada Allah. Sesulit manapun perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu, dia tetap percaya pertolongan Allah akan memudahkan segalanya. Sekian saja dulu bersama dalam Imro'ah Mithaliyah kali ini. Bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Naduah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini, dan seperti biasa satu tajuk yang kita bawakan iaitu saling mendoakan. Dan perbincangan menerusi tajuk yang kita bawakan ini, kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab. Baik, kita mulakan naduah kita dengan tajuk mengenai dengan saling mendoakan ini. Bagi mukadimah awal, dipersilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimahnya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Seperti yang kita ni maklum, berdoa adalah amalan dengan sejumlah keutamaan yang dapat dikerjakan dalam kehidupan sehari-harian. Sejumlah ayat Al-Quran dan hadis pun menjelaskan keutamaan mendoakan sesama Muslim. Islam sangat menganjurkan untuk berdoa kerana terdapat keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang kira-kira bermaksud,
2: dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku memperkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadat kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri juga, berdoa adalah untuk kita ni sesama Muslim juga. Di antara keutamaan mendoakan sesama Muslim adalah dalam satu hadis riwayat Muslim, berdasarkan hadis tersebut, malaikat juga turut mendoakan orang yang berdoa tiap kali mereka mendoakan sesama Muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, tidaklah seorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Melalui riwayat lainnya disebutkan pula, mendoakan sesama Muslim termasuk jenis doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, doa seorang Muslim untuk saudaranya dengan tanpa pengetahuan saudaranya itu mustajab. Di kepala seorang Muslim itu ada malaikat yang diberi tugas. Bila ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu mengucapkan amin dan untukmu juga seperti itu. Jadi sebagaimana yang kita ni maklum bahawa mendoakan sesama Muslim merupakan satu perkara yang diberi keutamaan kepada kita ni semua, yang mana mendoakan itu merupakan satu perkara yang baik untuk sesama Muslim. Selain itu, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10 yang kira-kira bermaksud, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Sebagaimana satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Sadaqallahul azim. Yang kira-kira bermaksud, ketahuilah Nabi Muhammad bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, serta mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 41 tentang bacaan doa yang dapat diamalkan untuk mendoakan sesama muslim, seperti Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, yang kira-kira bermaksud, ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungannya itu pada hari kiamat. Demikianlah sebahagian daripada apa yang dapat kita ni fahami daripada mendoakan orang lain.
0: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa kita akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya ni ustaz ya, contoh doa yang terbaik untuk kita pakai seharian ni ustaz, dan waktu terbaik untuk kita saling berdoa ni. Silakan ustaz.
2: Terima kasih yang mulia Tuan Pengerusi. Doa dapat tani fahami adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kebaikan dari sisinya dengan penuh ketulusan hati dan penuh pengharapan. Pengertian ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Jadi seperti yang kita ni maklum, di antara waktu ataupun keadaan yang terbaik untuk mustajab kita ni berdoa, di antaranya adalah seperti yang pertama, malam Lailatul Qadar. Kita ni pun tahu di antara kelebihan malam Lailatul Qadar ini, ianya lebih baik daripada 1,000 bulan. Bayangkan kita ni, jika kita ni berdoa pada malam tersebut, sudah setentunya malam itu doa kita ni akan diangkat terus. Namun kita ni perlu

lah mengusahakan dan mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Yang kedua, pada sepertiga malam yang terakhir, iaitu di antara jam sekitar jam 2 pagi hingga 5 pagi. Seperti yang dapat kita ni fahami, satu per tiga malam ini merupakan waktu yang sunyi. Lebih apanya orang kita ni lebih tenang untuk beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya, yang ketiga adalah selepas setiap solat fardu, 5 waktu juga merupakan salah satu waktu yang terbaik untuk kita ni berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat adalah waktu di antara azan dan iqamah. Jadi bila azan dilaungkan dan sementara menunggu iqamat, janganlah kita ni sia-siakan masa tersebut, kerana waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk kita ni berdoa, waktu di mana doa kita ni mustajab, doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Cuma tu juga seterusnya ketika hujan sedang turun. Jadi bila kita ni berada dalam keadaan hujan turun, apa yang perlu kita ni buat adalah bertasbih pada Allah Subhanahu wa Taala, dan seterusnya adalah dengan kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana waktu tersebut juga merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita ni berdoa insya-Allah. Begitu juga ketika pada hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat ini ada beberapa waktu ketika tu doa kita ni tidak akan ditolak. Jadi jangan sia-siakan, jangan kita ni banyak melakukan perkara-perkara yang sia-sia ketika kita ni bersolat Jumaat. Pada hari tu Jumaat tu bila khatib naik ke atas mimbar dan didengarkan khutbah tu, bila berdoa ikut kita ni sama-sama berdoa, mana tahu rezeki kita ni, doa kita ni akan terus dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Cuma tu juga ketika kita ni sujud dalam sembahyang, waktu sujud ni adalah waktu ketika kita ni paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita ni rasa kita ni paling dekat pada Allah Subhanahu wa Taala, waktu inilah waktu yang terbaik untuk kita ni meminta, kita ni memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala apa hajat kita ni, apa permohonan kita ni, waktu ini kita ni minta pada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan kita ni sia-siakan waktu kita ni sujud itu. Sebab itu bila kita ni sembahyang, hendaklah kita ni menunaikan sembahyang itu dalam keadaan khusyuk, bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana kalau sudah kita ni melakukan solat dalam keadaan tergesa-gesa, ditakuti kurang kesempurnaan dalam ibadat sembahyang kita ni. Apatah lagi bila sudah laju gagas kita ni sembahyang, dalam sujud pun kita ni tidak akan sempat berdoa. Cuma tu juga kita ni, bila kita ni terbangun di tengah malam, maka kita ni berdoalah. Bukannya kita ni terbangun tengah malam kita ni marah-marah, jangan. Sebaiknya bila kita ni terbangun malam oleh apa sebab pun, kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga waktu-waktu lain yang terbaik untuk berdoa adalah ketika hari Arafah, begitu juga ketika di dalam bulan Ramadan. Jadi nanti bila kita ni sudah masuk bulan Ramadan, perbanyakkan doa kita ni, kerana orang-orang yang berpuasa ni lebih mudah diangkat doanya, kerana kita ni sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi di antara doa yang baik yang untuk orang lain, yang paling mudah untuk kita ni lakukan adalah bila kita ni diberikan pemberian atau bila kita ni akan mengucapkan terima kasih, kita ni amalkan mendoakan kebaikan semula arah orang lain, seperti jazakallahu khairan, jazakumullah dan sebagainya. Itu doa yang termudah untuk kita ni berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik.

0: Alhamdulillah, mudah-mudahan segala doa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Ustaz, apakah cara terbaik supaya doa kita itu dimakbulkan dan apakah pandangan terhadap seseorang yang putus asa jika doanya tidak dimakbulkan ya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih yang mulia Tuan Pengerusi. Jadi bagaimanakah cara terbaik supaya doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tadi sudah kita ni terangkan waktu yang mustajab untuk kita ni berdoa dan mendoakan orang lain. Jadi bagaimana cara terbaik supaya doa kita ni dimakbulkan? Kita ni ambil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang suka dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kesulitan dan kesusahan, maka hendaklah ia memperbanyakkan doa di waktu senang. Jadi mari kita ni sama-sama berusaha dan kita ni berazam menghindarkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa kita ni itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 yang kira-kira bermaksud, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan berharap supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalan. Jadi apa yang dapat kita ambil di sini, jangan hanya kita ni susah saja kita ni berdoa ataupun mendoakan orang lain, tapi bila-bila masa saja kita ni perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita ni juga menghindari perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa kita ni ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita ni ambil perhatian di sini adalah di antara adab-adab berdoa. Yang pertama adalah mengikhlaskan hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ni berdoa, kita ni serahkan, kita ni sampaikan doa itu, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil itu bila kita ni berdoa, kita ni mengangkat kedua kita, tangan kita ni, dan juga bila kita ni berdoa, kita ni mulakan dengan bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diiringi dengan selawat ke atas junjungan besar kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting bila kita ni berdoa, kita ni bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tu juga bila kita ni berdoa, kita ni berusaha sebaiknya untuk kita ni menghadap kiblat, kerana kita ni disunatkan untuk menghadap kiblat, bukan saja ketika berdoa tapi ketika kita ni membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan seperti yang telah sebutkan kita tadi, bila kita ni cara untuk kita ni doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala, kita ni pilih waktu yang terbaik untuk berdoa. Di samping itu bila kita ni kan berdoa kepada Allah Subhanahu taala, pastikan seboleh-bolehnya kita ni dalam keadaan suci, zahir dan batin, maksudnya pakaian kita ni dalam keadaan bersih, dan juga batin maksudnya hati kita ni dalam keadaan bersih. Bila kita ni rasa ada sakit hati, kita ni ada salah arah orang lain, kita ni minta maaf dulu ataupun kita ni maafkan dulu orang lain itu. Perbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disebutkan kita tadi, bila kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita ni merendahkan diri kita ni dan berdoa dengan penuh khusyuk, dengan penuh pengharapan agar apa? Supaya doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ni berdoa, kita ni mesti yakin, bukannya overconfident, tapi kita ni yakin, kita ni berharap yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita ni. Cuma bagaimana ia diperkenankan, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita ni mesti terima dengan seadanya. Dan juga jangan lupa, bila kita ni berdoa, tanya mengaku terhadap segala dosa ataupun kesalahan yang telah kita ni lakukan. Kita ni tanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan juga bila kita ni rasa kita ni bersungguh-sungguh untuk meminta sesuatu tu, kita ni ulangi doa kita ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita ni benar-benar meminta, kita ni ulang doa kita ni sampai 3 kali. Dan juga yang terakhir, bila kita ni rasa kita ni kan putus asa kalau doa kita ni tidak dimakbulkan, jangan sekali-kali kita ni berputus asa. Walaupun kadang-kadang kita ni tidak tahu, walaupun kita ni sudah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai caranya sendiri untuk memakbulkan, mengkabulkan doa kita ni itu. Sama ada Allah mengkabulkan seperti mana yang kita diminta, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan dengan cara memberi kita ni yang lebih baik, ataupun mengkabulkan atau memberi apa yang kita diminta itu pada waktu yang sesuai. Jadi jangan sekali-kali kita ni berputus asa dalam kita ni memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi pandangan Ustaz sendiri ni Ustaz ya, terhadap orang yang berdoa, isi kandungan doanya yang tidak baik ni Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Jadi sebagaimana kita ni tahu, di antara syarat-syarat supaya kita doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita ni berdoa dengan penuh keikhlasan dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Namun perlu diingat, terdapat doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kira-kira bermaksud, sentiasalah diperkenankan doa dari seseorang hamba selagi dia tidak berdoa, melakukan dosa atau memutuskan silaturahim, dan selagi dia tidak gopoh. Apa yang dapat kita fahami di sini, bila kita ni tidak memutuskan silaturahim dan tidak melakukan dosa, insyaAllah apa yang kita ni pinta itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana lagi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan jika Allah segerakan bagi manusia keburukan yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan kebaikan, sudah pasti binasalah mereka. Maka kami biarkan mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelumang di dalam kelampauan mereka. Jadi apa yang dapat kita ni fahami di sini, sebaiknya bila kita ni mendoakan yang indah baik untuk orang lain, kita ni hindarilah perkara itu, kecuali dalam beberapa perkara, seperti kita ni berdoa untuk kehancuran musuh-musuh Islam, itu yang kita ni buat masa ni. Kita ni mendoakan supaya kemenangan kepada orang Islam dan kekalahan kepada musuh-musuh Islam yang lain. Doa-doa yang indah baik yang cemata tu indah ada larangan. Namun doa-doa yang selain itu, yang indah baik, itu sebolehnya kita ni elakkan kerana ditakuti doa kita ni itu indah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita ni berdoa, kita ni dianjurkan untuk memperbanyakkan istighfar dan memohon perlindungan supaya dilindungi dan dijauhi dari segala keburukan. Seseorang yang berdoa meminta keburukan ketika dalam suasana marah atau dipengaruhi sesuatu yang negatif termasuk dalam kumpulan doa yang tidak akan dimustajabkan. Jadi bila kita ni rasa atau ni pernah mendoakan keburukan orang lain, tidak ada sebab yang tertentu kenapa kita ni mendoakan itu, sebaiknya kita ni beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Jangan kamu semua meminta keburukan untuk diri sendiri, anak-anak dan harta kamu. Tidak bertepatan satu masa yang dimustajabkan oleh Allah, melainkan akan diperkenankan untuk apa yang kamu minta tersebut. Jadi bila kita ni meminta keburukan untuk diri sendiri, apatah lagi kita ni meminta keburukan untuk orang lain. Doa itu tidak akan dimustajabkan oleh Allah SWT, kecuali doa untuk kita ni berdoa supaya musuh-musuh Islam ni dikalahkan dan sebagainya. Itu insyaAllah. Jadi apa yang tani dapat fahami di sini, sentiasa berdoa yang baik-baik dalam tani memohon kepada Allah SWT. Sudah tentunya kita ni meminta yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.
0: Baik, mudah-mudahan ustaz ya, kita terhindar dari segala malapetaka dan juga ya perkara-perkara yang tidak baik ni ustaz ya. Jadi seterusnya ustaz, pandangan ustaz mengenai dengan setiap percakapan adalah doa. Ramai yang mengatakan sebegini ustaz ya. Setiap percakapan itu doa. Jadi pandangan ustaz mengenai perkara ini. Silakan ustaz.
1: Terima kasih yang mulia Tuan Pengerusi. Jadi sebagaimana yang biasa kita ni dengar, apabila orang mengatakan sesuatu percakapan itu adalah doa, jadi mungkin di sana ada betulnya juga. Tapi apa yang dapat kita ni lihat, apabila orang menyebutkan percakapan itu seperti doa, ia tidaklah lebih daripada seperti pepatah. Namun ada kebenaran kenapa kita ni dinasihatkan untuk bercakap yang baik, kerana setiap percakapan adalah doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar selalu menghiasi diri dengan akhlak al-karimah, berperangai baik dan berbudi pekerti luhur, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Sopan dalam bertutur kata merupakan cerminan dari pancaran cahaya iman dalam diri seseorang itu. Jadi santun dalam berbahasa adalah tanda sempurnanya Islam dalam jiwa seorang manusia. Jadi sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridai Allah, ia tidak terlalu menghiraukannya, namun dengannya Allah mengangkat derajatnya, yaitu kemuliaannya. Dan sungguh seorang hamba dapat mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai Allah, ia tidak menghiraukannya, namun dengannya Allah mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Jadi apa yang dapat kita ni fahami di sini, setiap percakapan kita ni itu akan dinilai, setiap percakapan kita ni itu akan dihisab. Jadi apa yang kita ni cakapkan itu akan dinilai ke atas diri-diri kita ni sendiri. Jadi apa yang kita ni dapat fahami, penting untuk kita ni berfikir terlebih dahulu sebelum kita ni mengucapkan sesuatu perkataan. Kerana setiap ucapan yang terlontar dari lisan kita ni bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Bila sudah terlepas, perkataan kita ni itu seperti panah, ia tidak akan dapat ditarik kembali. Sebab itu bahayanya kalau kita ni tidak menjaga percakapan kita ni. Sebab itu agama kita ni menganjurkan untuk kita ni sentiasa menjaga lisan kita ni, sentiasa memerhatikan apa yang kita ni cakapkan. Jadi caranya adalah untuk kita ni sentiasa menuturkan kata-kata yang baik, kerana merupakan amal salih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang kira-kira bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah-Nya dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Jadi Allah SWT menyebutkan di sini untuk kita ini sentiasa bercakap benar. Kerana sebab itulah timbul apa yang kita ini selalu dengar, setiap perkataan kita ini adalah doa. Jadi kerana apa? Kerana mungkin
2: mungkin saja apa yang Tuan cakap kerana tu

0: boleh dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala, terutama bila kita ni bercakap dengan anak kita ni. Kerana doa seorang, doa ibu bapa kepada anaknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ni bercakap dengan anak kita ni, cakapkanlah yang baik-baik untuk anak kita ni, kerana ditakuti ia menjadi doa untuk anak-anak kita ni. Walau senakal mana, segawak mana anak kita ni, bila kita ni buat teguran, tegurlah dengan perkataan yang baik. Jangan kita ni marahi dengan perkataan yang tidak baik, kerana ditakuti apa yang percakapan kita ni tu akan menjadi doa. Baik buruk sebuah ucapan akan kembali kepada pengucapnya. Jika ucapannya bernilai kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran dan pahala. Namun kalau sebaliknya, ia akan menanggung akibatnya dan dosanya. Oleh itu, ucapkanlah yang baik atau diam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ila akhiril. Jadi apa yang dapat kita ni fahami di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ni untuk berkata yang baik ataupun diam saja. Kalau kita ni indah yang baik yang kita ni kan cakapkan, maka adalah lebih baik kita ni untuk diam sahaja berbanding kita ni bercakap yang sia-sia. Jadi setiasalah kita ni menjaga tutur kata lidah kita ni daripada menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, kita ni doakan kebaikan untuk orang lain itu, walaupun ia sudah membuat keburukan atau kejahatan arah kita ni. Mudah-mudahan dengan doa kita ni arahnya itu, ia akan dapat berubah menjadi lebih baik. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita pun berada di penghujung rancangan. Untuk ya, sebelum menutup rancangan kita pada kali ini, kesimpulan tentang tajuk yang kita bawakan, saling mendoakan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengurusi. Jadi sebelum kita ni mengakhiri naduah kita ni pada kali ini, apa yang dapat kita ni simpulkan mengenai tajuk kita ni hari ini, saling mendoakan, adalah kita ni sama-sama berdoa untuk diri kita ni sendiri, jangan lupa. Dan juga untuk kita ni berdoa kepada sahabat-sahabat kita ni, atau saudara-saudara kita ni juga, jangan kita ni lupakan, terutama ahli keluarga kita ni yang terdekat. Kerana di dalam setiap doa kita ni tu, kita ni panjatkan pada Allah Subhanahu Taala, jangan kita ni lupakan orang lain. Ini kerana doa memiliki kuasa atau kelebihannya yang tersendiri, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memakbulkan setiap permintaan hambanya, tapi dengan cara yang berlainan. Jadi kita ni sentiasa mendoakan orang lain agar kita ni pun juga ampit manfaat bila kita ni mendoakan orang lain. Jadi Islam sangat menggalakkan umatnya agar sentiasa berdoa kepada saudaranya. Di samping itu, jangan kita ni mendoakan perkara-perkara yang keburukan, tapi kita ni doakan perkara-perkara kebaikan kepada saudara-saudara kita ni. Apatah lagi doa seorang hamba tu tanpa pengetahuan saudaranya tu adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan juga setiap apa yang kita ni doakan, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengurniakan kepada kita ni sama seperti yang kita ni doakan. Sama-sama kita ni menjaga tutur kata kita ni, mudah-mudahan apa pun manfaat yang kita ni dapat, kita ni pun juga akan dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita ni berdoa juga, jangan kita ni minta yang keterlaluan, seperti kita ni meminta perkara-perkara yang ganjil-ganjil, yang indah masuk akal, yang indah penting dalam kehidupan kita ni sendiri. Jadi kita ni fikirkan doa kita ni tu doa yang baik-baik. Yang pentingnya yang doa baik-baik yang kita ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, seperti yang disebutkan kita tadi, bila kita ni berdoa, kita ni bertahmid dulu dan berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di samping itu, kita ni juga boleh menggunakan berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang Maha Baik, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan juga satu perkara yang penting untuk memastikan doa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah memastikan makanan dan minuman serta pakaian yang kita ni pakai, tani makan, tani minuman ni adalah dari sumber

0: yang menerima taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk akhirnya aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah sudah menerusi rancangan Nadwah mingguan untuk keluaran pada kali ini. Tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab kerana persediaan diundang pada hari ini. Dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar kita yang terus setia bersama menerusi rancangan Nadwah mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwah.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wadah pengarang di warahmatullah. Dan kita ikuti bersama rancangan Nadwah Mingguan, sebuah rancangan kelolaan Pusat Doa Islamiah Kementerian Hal-Hal Agama. Dan rancangan ini diusahakan rakan setugas Hasrin Haji Damin Bella. Waktu sekarang sepanjang 11.37 pada pagi. Sebagai paruan kita bersama masuk waktu bagi menaikkan salat waktu zuhur pada tengah hari nanti pada pukul 12.24 minit tengah hari. Dan sebelum itu kita nantikan rancangan mudaluk sekitar jam 12.10 minit tengah hari nanti.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Eh, bang, hati-hati tu. Kereta keluar simpang, eh.
2: Alamak, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
1: Bang, abak-abak udah hatiku. Kur semangat.
2: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man 'adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Man 'adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Barang siapa manis tutur katanya, yakni perkataannya, banyaklah temannya. Barang siapa manis tutur katanya, yakni perkataannya, banyaklah temannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man 'adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Man 'adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Barang siapa manis tutur katanya, yakni perkataannya, banyaklah temannya. Barang siapa manis tutur katanya, yakni perkataannya, banyaklah temannya. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinya lah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rindu untuk Rasul.

Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu. Ya Rasulullah, sirah menceritakan engkau terlebih dahulu ingat akan umatmu yang belum pernah engkau temui. Merindu umatmu yang engkau yakini akan meneruskan perjuangan mentaati Allah. Dalam muhasabah diri, aku sendiri masih tercari-cari. Adakah diri ini layak

0: menjadi umat yang dirindui Rasulullah dan dikenali nanti? Selalu mengatakan rindu, selalu melantuni selawat, dan kadang menangis apabila mendengar kisah perjuangan baginda. Tetapi, adakah aku ini antara menjadi umat yang dirindui oleh Rasulullah? Lalu, kami nekat ingin benar-benar menjadi umatmu, umat yang beriman kepada engkau, ya Rasulullah, walaupun tidak pernah melihat dan bertemu. Umat yang mencintaimu bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi mencontohi akhlak dan sikapmu. Umat yang mengikuti sunnah dan berusaha menjadikan ajaran-ajaran engkau itu sebagai panduan kehidupan. Umat yang menjaga akhlak, kerana akhlak-akhlakmu begitu indah untuk menghiasi pribadi mukmin sejati. Meskipun jelas kami ini tidak pernah melihatmu, tetapi kami merindui wajahmu. Kami tidak pernah mendengar suaramu, tetapi kami mencintai ajaranmu. Kami tidak pernah duduk di sisimu, tetapi kami ingin berjalan di atas jalanmu. Maka bantulah kami menjadi umat yang baik, umat yang apabila bertemu denganmu nanti, engkau mengenali kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, andai di akhirat nanti kita dipertemukan atas izin yang maha kuasa, mahukah nanti engkau ya Rasulullah memberikanku syafaatmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
1: Allah, Alhamdulillah, kita ikuti monolog rindu untuk Rasul sebuah rancangan terbitan Nur Zaidah Harun Belum. Untuk sekarang 12 menit tiga hari sebagai panon bersama masuk atau bagi dinaikkan selalu fardu zuhur pada tiga hari ini pada pukul 12.24 menit tiga hari bagi daerah Merimor dan Teburung, daerah Tudung 12.25 menit tiga hari dan daerah Merit Belum 12.27 menit tiga hari.

Menurut sebahagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, surah Al-Fatihah dan dua ayat dari surah Ali Imran apabila dibaca selepas sembahyang, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syurga untuknya. Doa itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Tafsirnya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Surah Ali Imran ayat 26 hingga ayat 27.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menghafal ayat ke-18 dari surah As-Sajdah.

akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pertolongan cemas asas dan intervensi awal membantu masyarakat memahami tindakan semasa kecemasan. Sirah Rasulullah, panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran hari ini. Program pertukaran usahawan wanita ASEAN-China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. ...75 orang menerima pingat dan hadiah buku sempena Haflud At-Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Majlis penyampaian hadiah dan buku berlangsung

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTBGO.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111

bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Darussalam FM, Radio Brunei Udah, terbiar Zani Waktu sekarang sedepan 1.32 menit hari. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah Meresmam 23 Ramadhan Agus 2026 Masehi. Terima kasih kepada yang bersama di Ramadhan pada tengah hari ini. Semoga didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafian apa yang dilakukan pada hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, audio berikutnya kita ikuti bersama rancangan, kita ikuti message for the sick.

شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين.

Subhanallah wa bihamdihi.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.